bang. Bang, punya aku punya burung apa? Yang ngaruh karena matkumnya, bang.

0: makanya tahu palingnya beli yur kang apa ya palingnya ada yang kenal anak ngoyor mu anak ngoyor mu nambah lebih tindakan punya uang apa main aja uang kandungan demi sampai anak ngarap tu bala merti outstation na nam nawin nakun kurwin palangai bicara kam main mak artinya tu yur itu bagi nakun nau kumalan nama sain malanya malah boleh ku wine mill ka red boleh wal ka guide na jama boleh tu ya raman ku ai nan kawang abe cengkam main mak wadir ni tu ka jeruk pun itu wang ka wine mill itu jeruk pun ka billion itu makun kulil maktuno pang oleh ka wadir ni tu ka wang ka itu pas ramp kabul wandir yur nga inan win daw in grupo ni pala nya win namo na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 or 6 rep mala kang ay dara dual jaul pa ka bejar we na dal win jam meter jam meter that to win meter namo na na we na 1 mil 20 1 mil od namo na 30 rep jan ay ka ay mar do bal na bejan mangay ngay dal holban bejan ngay ka Pele, you go past this way, Wangai ramp, and you go kabulu, kabulu, kabulu, kabulu 1 mil, kabulu ramp, bejar, ngai ngai ngama, bejar, wah itu ale win na, yak tengah ratu berju bejar ngai, wangai jayul mo, tau, dua le wangai jagal ngabra tau, tau, bolong ngula tau gal ngabra, kam, ngara itu ngara nak kungana, bala bulak keluar pam, makaratu kui, grup pun malang tau, malakal ngabra pala nyamala. Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kamu lah itu awal yang malah ya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nama langkah nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra lembro. Bye bye.
1: We are the Allen Band. You're listening to.

0: dalam kamar dia tu pun tu jengor tunjis keluar. Ayo, ini makan aman.
1: Yo, dual nak gua. Yo, mau lagi dia. Adi 7.6 dual kat dalam lah. Nak gua tu dah orang kalam. Oni, paman gua dah. Yurung ala dah dia kamar lagi. Yurung ala yang ngan dah. Oni siapa ni malah dapat duri al. Paman, dia kamar lagi nari mak. Dahit tu, walau dah kon balik juga, paman, paman buk madu yurung, dah kon balam, dah kon siap pun balal, kah ule ule pun yurung, dah kon bingung balal, lagi kali yang orang ul, leda leda orang ul, melgiing ul, dah kon balik juga kan dia dia, paman, kah wangai dan balal ni, walau dah kon save dia, Thomas. Cuma sih ngaya aku ni, balal lah. Yo yo orang ni kan malang kan na. Aku ngalap pernah ni, nanu kini kan na. Abalanya, angalat ayah aku ini bunda joy dan malang je. Angka family ngalat aku, kalian ko, pak itu pun ko, kadal kapi aku pun ko, angka family itu ngalap, bama ngalap macam ni lah le, kadal ngalap kan ni.
2: Yo, walala, ngarayaku, Georgia. You're listening to 88.9 FM, Yungu Radio.

0: Yo, Mareko Kada Munuguru from East Jenny Band, drummer, and you're listening to Yulong Radio. Taper.
1: Yo, dama de NTV, yo, tara yun na to tao, rap ka.
2: Nukwa ka, prak pa.
3: Tuwang ka malala, prak pa malala.
2: Kaya? 1, 2, 3, 4, 5.
4: Yaka nga yan.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Para prak pa malala.
1: Thank you.
2: Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tawar nga nga rao tanya na na. Wait, pix nga rao lukar na. Yana kalka ra berita unar cara na dalalak cara na berita yang wara wara win nama ya teka ya kau yang ngobrol berita na hutu ngaran ya wara win nama sawa yo kakam para yo pernah ada yang ramat ala kang lah
1: pengurus yang ramat
2: ni. Atau ada apa lagi mereka kalek mana yang marak karik? Walau tu lalu pelak kalek mana? Angun apa lagi karuanya kan Nawi? Nawi ya na, ya aku meru Nawi. Nah, pelak macam. Bel maksao kau ngapa beli?
1: Punya beli punya
2: ngan dah. Ngan dah dah tu nak beli. Punya punya erana. Ya itu punya. Baik mera. Punya. Baik macam nak perlu ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Baik nak beli jamur kule. Kau orang ni. Kau ni betul tak kau? Kau ngapa tahu? Punya kau ngapa? Eh muktera. Sorry phone muktera. Boleh kau kurang ada phone ngama. Macam ni rap tu nak beli shop tu lah. Kula benda kuni wanga, ngadu. Anak pengen ni benda rai dora. Unyian nak perlu ngat tulung shop. Tara na orang. Tak kau ni nak perlu tara na orang. Kau tu lah nyerek kodin kau orang. Kadal cina. Mula mula start ni ngau tiang ngau belang ni education center na, adult education center na, tiang ngau na. 1, 2, 3. Kau tu ada nanti de pun saya nak berintar ya orang. Enam beli kan child care center orang itu yang apa lah. Unila nak perlu wang am berintar arah macam mana? Gold malay. Pam tangun ni, nanya, mana kau tu wang ni? Nanya, workshop kau tu ada balik ni nursery. Unila nak perlu aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyel wang anak pun ko kaya jauh education center ngatil mo. Angunyel yang orang ngatil yang school darah orang la, na 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang hati ni jama literacy center ngora. Muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, golong anak perlu le teh kalau dia paman.
1: Agar aja tem.
2: Golong anak perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana punnya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Unda kah leh, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, mana yang baru lah? Panikin apa orang tak kah? Baru ngalap permeriu. Bulak kerja. Panikin apa orang ada kulit kan orang apa tinggal kah?
1: Wow.
2: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
1: Kabur.
2: Lau enam belas, wang kan amat cerah beri cerminan teh kalau. tengo tu lango ni tiki siveka ro tanga tanga teka ro telo ban bapu meli yul nganya rikauko binural bala anyala rangi po teka ro mil minyana yul nganya alide yang anak perungu kayul kalan ini
1: baful nak
2: kalan ini nak mengulir dengannya kacang yang anak perungu kalan yang tu namanya kacang ini kalau angin malam itu kan orang yang orang yang orange warna apa ni ya nik tu ni ya banyak yang berukur tu ni win kalau mix banyak berulim nabi nane nik tu ni nanya aku pada ni macam ni nak kaya kau dah ni macam kula banyak lumur nana banyak lumur nana lumur lumur nana pukul ni macam kula nana nani nana aku yang nana orang banyak pada nik lah. I'm not going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit

0: Beri pua dau palanya beli, jauh pak walang kau, punya nau mur, jail mur bicen dibeli, tangai ka, mana ingat don, bayar ngai nen wangan, yo nan itu banyak pun uli walang ingat, then you feel nak pun guilty, oh ya kan guilty bicen walang uli wangan, kangai wangan bicen dual nau ye, jual mur, jadi jad kau ngai guna wangan bicen kam, walang ngai biar kam. Tahu yo honor, oh now ya pihak you worship dengan walang lebih jangan dengan court lo. Jangan yang ayah kamu good boy apa lainnya. Orang acara apa lainnya, orang acara old man. Ayah bukan ayah good boy. Minum naim guilty, minum guilty.
1: Yo, ni murkang ama dah lebar ma yang orang radio. Yo main mak mitre.

0: Joo. Pamarvan ajaura jerkkala. Vangan ja under the big tall tree. Jolku jolku jakan mä näin. Anna maru. Tuolla on naakko ta plastikkaa mä ngara kumakkaru der bukuna ngakru den. Vai, eka to kaana morka pre. Ni. Tengo da wala ngara na jo ru ru tengo ru de kru tu tap. 1 2 3 4. Tuolla da la ora ripya. Ngara ko tara mero ngala ya kangara ya birka raka tu da na ta ka tu nya. 20th September 2016. Tam bara lokar pamana 2 o'clock na kalke. Tol ngara o ta nyana na. Yana kalke ra bre da unal chana na. Dala lak chana na. Bre da ngora ro win na ma ta ka. Ko dia ngo bra bra. Na o to ngara na ro win na ma. So are you? Ka kam bara yo. Pe na da yara ma ra kam ra.
1: Pomo ro era ma di.
0: Ni atuala ya balanga deka kale ngaya mara kari tole bro kale ngah anguna balanga karwanya kan nawi nawi ana ya komero nawi kanga bro ya
2: bele
0: nga na ya nga na ta ta ndre ngunya kunya erana ya tonya ba mira ni ba ma jana pro ni jam kole kanga bro tao ba na bro jam kole Kolongle, kuhu buta la kama. Kanga bra, tau to, na kanga bra. Eh, moktra. Sai found, moktra. Ma wanga na ro. Bro, ma pamat na bro le school. Pamat gol bla kam da pam. Kol na bro le Venista, ma tenya rap na bro shop la. Kola ban mi kone wanga. Ngado, ana pengane ne banara ere ora. Unye na bro ngatle ng shop. Tara na ora. Na ko na pronto ara na ora. Kadua la ni record jin ga ora. Kadil china. Ngula ngula start ni ngel teng ba la ni education center na adult education center na. Teng ngala. 1 2 3. Kadua la na le le. Point sen am rentara ora. Na bele ga child care center na ngai teng ba la. Ngun ni na pronto wa ngam rentara ara me na noi. Gol ma le.
2: He.
0: Pa tang ni na ya. Ana kadwa ngay we
2: no ya
0: workshop kadwa la bal ni nursery ngi ana pun ngi akko technical school ya akko
2: le
0: bal ni ben post primary wala ngo ngi 10 go ye 10 go 11 go na ngi school post primary wala la kanya ata ngi ngi ngora amle wa ngi kalep pa na ngi ni wa ngi ana pun ka adult education center ngi li ngara ngatli ya School ada orang la, tinmiri ni orang la, belanga. Pada yang lima arti, no kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, diorang taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang, unyer orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan anak perlu le, tak kalau jaga paman.
2: Agar ajar tim,
0: golongan anak perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada macam mana dapat minyak? Aku, mana bro?
2: Nalen.
0: Tuan lah, urulana. Unda kah dah ni? Ipa lah ni, macam ni.
2: Ipa
0: lah ni. Apa lah yang berlalu? Panik ni lah berjalan kita ke anak. Berunga lah permeriu.
2: Nih.
0: Bulu kerika. Panik ni juga na ada kulit juga na ada pentingnya kan?
2: Wah.
0: Ngata deh bawa apa drink? Kabur.
2: Abu.
0: Lau ena bro, wang ena mesti nara bro dia minyak teh karo. Dia ngapa lang ni bro tiga sih teh karo. Tengah kata orang kata teh karo. Telo pan bapu melil yulunganya, rikau ko pinjural, balanya lah. Rangi pun teh karo, mil minyak yulunganya. Ali dia ngapa bro ngukai yul, kalan ini.
2: Wah. Baful nara
0: kalan ini bro dia dengar. Kalau ngai ngapa bro kalan ini bro, tu namanya. Ini kalau ini malah berkat orang yang orang yang orange panama apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berukur tu ni. Ini kalau mix, banyak berulim tapi yang ni nik tu ni nanya. Aku pula ni macam ni. Ini kalau dah ni macam kula, banyak lumur, lumur, pukul ni macam kula. Nana ni. Kau yang nana ni, orang banyak pula nik lah. Nah, memang bulu naya, naya ni terima lah kurungnya, parah naya naulah. Unu ina net ma pinna unu ya kunya be. Rangin ngura pelang ngura ya. Mengkel ma.
3: Iya.
0: Awat pelang burung ja. Apalnya be de buru ukan yang lebih bamal ja. Mare enya apalnya yang lukan ala. Rang ko na be panik lecola. Akan ne ya friends ko ikka na.
2: Wow.
0: Pina ya ko ni kemin ko na. Bamal na. Arukkan naun pun nana puluwa ini kuya kana rangila rangila pun ngat lewang.
3: Burum.
0: Betul lah kan. Macam la bulu kana family sekunan bim. Jaka burum. Kuya ngana bulu kana orang ko. Kamai pal. Macam kana orang ko. Abi pernah pulu day karo after school. Herarup talakar talakar. Bakam wang ada orang kangen na, pala ya rob tu nale. Kunda wana beli pula obanya laru na, wang aja kunda brown, obanya kacit, wang aja cip, wang aja. Irungu ni mending special mending beli kunda mending. Yang ana beli ni lakar, nama ngucimir wang aja kunda, abe beli rabe kunda. Wapa ni ana perlu ni mana angkara perlu kupai orang kupai direktur ni perlu. Jual kupai orang kau ni, kamarang wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam darap. Minta urut ko chicken jamah meru, chicken kau jalan jamah. Kau berpia, tak kamera pula berpia meru jalan orang ni apa man? Tulisir dekat Miss Ross yo, Miss Ross tak kaya ko. Pukul beri amir merdeka kami. Walau nak anak, walau ni, mereka ni anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nana pun, baru flower kuruk tu nol balangku. Biru pun punya, wakin ku, kuruk tu nol lekap pukul apa punya, lalu, ka drink ku kena kapu. Ni, walanya, ka kuruk anak pun gulali, nangkap. Apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau orang angkat pun kalau tiup pun biasa lah. Panu ni tau. Apa sekarang ngerti ramenya le, golong le, mai le, pola teka mai le, ngerti ni? Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Tiup ramenya le, nana perlu nale, ipola tiup pun dia kau berakal, punya kalit. Mana perlu tamu mai le? Ngail mertinya ngatnya weh nak kun nok ka pokok bet telegan ole
2: wakai
0: nak kun manok ka pokok bet ni ya nak pokok bet ra bedal den ole ai ella nu na namal ella nu na namar ni ami ella na dal kan ko namar ma pa mal mi yakal mo be ni ben bel rangi pe ngoy yakal mo mo be ni ke tu ngat tu e marti ber do e ber ngal ya ber ngal daro Jangan mukul taruk.
3: Jadi aku berani berawang.
0: Nih, macam yang berharap, berana, berana, berana, berana, berap.
2: Mak, cuma mukul taruk lagi kong.
0: Walalah yang mulai. Kebi ada jurus malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan ini apa pun gayor ngomong le, repo. Gol, enam. Ngail mat nyawa, ko, nomor ko, ngail mat efesa tu Araben, awal jin gaya nol, kawan kan nana pun ada perahu tu, otten alwanik, apa berle? Tar, beran kan gule, kata ena, kah finish tak? Kangan apa berle taran? Amar tinjau nak awalan tu otten lirki.
2: Iya,
0: berle otten nol, anu ngai mereka kecil tak, kapa taran apa muka yang mereka. Kemarin minyak ni le pulang ke nama ia. Beli na, baju. Warin minyak kau le, pengal pengal apa merahin bal bapa kau. Warin minyak le, kau next day jaga school kau na na minyak le. Ngara kau pihon le pokok merah teteh kau angkai. Paman, ngara ni pin curo dar puma.
2: Merah kau lagu jutarain.
0: Bila lalu kau nengai, wang kan jom biak tunggu nengai, wni biak kau ipun. Nono tu ya, buku meter, kan lewat buku meter. Nengai ni biak kau macam berut tu nabi nara. Orang yang nengai aku muda pun menyebut cula. Bet, mamla. tar pun berhenti kau naya kakaknya nak. Bangai lewat kau jangan ngap. Kau aku wah, na na mari kau naik sembilan kau naik sembilan. Mana per multi grade kau ni? Mari kau ni. Ayo mati ngapa kau ngaji apa berhenti cem? Okay, who won? Begin.
4: Yo, nama nonon bookmark. Naya aku Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Nolan.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: murukanya
1: rakuanga jo marmayanwa kalibinga kangurukanya niwanga anting kuy murukanya
3: yo ta tuan jadawong ay tulakam ngame no pina baro marabu mar rakal mar meringoy hilpe ano pa meringoy ngarakal no yo yako ibabral ko no ngurwang ngurwako ngurwa
1: Matika.
3: Matika, malabu mar, baru. Mari, rakal kaya apa beri kau?
1: Yo, orden malam macin, bicar di beli. Orden malam macin ini, yang orang malam macin, jual ke orden. Umar malam macin, yang orang bingung di dalam malam nangal baru. Kulon ngur balanya guru ngur, al baru dekalang dalgo. Mari, ya aku tara, mari maju malam ini. Ya aku terangkan jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli gulun beli tuan kurir pui, lak amala darpau, darpau mera buman badar, nak kuluk mangal mera macin, mar mera darpa, kuluk kuluk lak dah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngayil pa, apa baral, aku miring aku, mari maji mera ngoni, wadenan mera macin, darlam mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, ikar mera, kalau darpan dau mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balar ini di malah ini mar ma, malah malah macam guruk kalah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balar ini udah balar yang kapu bayu. Kalau yang kalau tuan bayu, ni aku tu pun boleh dari orang yang kalau malah malah dari orang ini kan jalan malah malah nguruh, kan jalan malah malah nguruh ini balar dan balar utur lah. Balar ini kacau malah utur malah di kayu banden, ama malah ini muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada cur bicar dalungir kau angai wanden kau belum madang ni wanden balaut turna nguru dia al madang turi di bicar dia rak kau ingu belen ayik ke madang bayi ngu metu na ingu lana bayi ngu umar mada bat rak kau ingu ngal rak kau ingu belen kalau madang karper madang makar madang kaya ngalat kalau al wanda madang karper dubuk na madang kaya marngoyan. Indi balanya nak kon ngundai kandare kon tangge indi balanya pala mala macin ko kan nang aing ko pa aya ngara makar pala mala macin den bara na lain lap na yan ko kan mala macin ka kandar ngungi en men malakan ali dia ngi en mere ali nan malakan ko pang en men ka men makan malakan ka do bok pollo sri ke bai ngo madang. Aduh bukulo, jangan tur melakan kurukangal kan dar ngol beli bar komuniter wang aja. Kalau luang, kajinan kalau bukulo, belum melakon di kurukangal wang alenda. Muda gumir muda bumer, muda gumir belum jangan jam melakan kurukangal ruminan. Bicara jadar nak per melain dangal melak makin kurukal, wain dah melak makin dal kurukam, mai bicara nak per. Kalau wana ira, ko kayak lenyalan melak baru, lemburung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal almacin mit mit tu, nak kena almazal mial kemana indal, pikir nana permacin malang, kan yain de baru la unamir, tulen beli, kung kay ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balan nyawan nama dang kanjar dal militer, kangal mala dari ur balan nak permacin mit mit tu awalal, nak pernya kena ngana. Mit-mit turna belen, balakutar na. Kutar, narangkan burum din warkur na na permacin. Warkur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na na permacin. Mit-mit turna, lukanan. Kapikir na alkan na dal, duway miringun malang malakan, bicar wangan ni, wain na, dumal, dal madany miyalk mada, bicar malangkan. Duway miringun malang, rakala nga kawalit pwede pala, papa miringun ako. Kabalanya.
4: Hi, I'm Erica.
5: And I'm Pam.
4: and we're from Alice Springs Karma Radio. And you're listening to Yolngu Radio.

0: Yo, ngaraya ko Steven. You're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.
1: Muriyan ka po gudul ja warang armire. Talri unwan bungal. Talpak tuin. Palaganje nero, lagare ngomoloro nero. Kapoyo kurmaran bomde. Wolpol nalalyun boniar panjin. Tabulongal molomol nero. Paini ngarain broko imriaol najalal mriang lokomol balomba. Uito maranyalawan baran baran angarai pire. Turmitur mirakwani. Koyoriota dalpangagorena karakulolololololololo daler tapulunga kapu wanyungal changin ngarain dirikur wadoto malololoro biamario wirpandaya mondolio janbirwangan yakani ngarain waku malka uluk marangonji kuerike oyo Nama nama oyo, mata de oyo, kau mala oyo. Maranje nongo dalri un wain bungal. Manarwal min mangare awat tun burungare. Kunanginin mada dalri un wari tun min ruliapa bawi pawi milwada wada. Tawa damil damil mitpa. Tal tirngara mariki jake umuro lulwiri kau. Kadul o kadul makaro, yunamiyaw, karolapuraw, parakuraw. Talir yung nga raot yung bunda, pamurongo, pandura, nyula-nyula, tarangin na bulon mire. Karakulululululululul, talir. Punkalak tuyong, punyar pandin, mulmulo, niro, balakanji. Kapo yukur nirpungarayon mangari awartun manarawal min jojulongan panga ulolin talir talir bawi bawi komoloro nerol molo molo balakaji lagarin nerol talir yun wain bungal mari ngarayokur kaam minyan bolon karawao ayin tabakay na dawalan darin lokongo dalpang agurin na Taliri un kutulca mangwada urungari tawa damire kungal kutun wany bungal para kulululululul daliri ngilin madang orinan wawadik tunmin maari milwada wada mil munduruk kulo bawi bawi tamil mit padawa damire Taliri un gapo daliri un malakarara nero oi oi Nerol, wain bungal, urungari, wartwartun, jaki, moingo narao, miringo, miring balo, kunait balo, raparao. Moingo na, durpiri rangi, rangi mula, kanjiji, jarapanabolo, uruyana, tamalaka, yalirinji rangi, gimulo, karnagareo rangi, taliri un, muri un, Wain bungal, mangari awad tuin ban gaululun. Moin gauluna, arami ui, kakunda, bolon mire, bandura, nyula nyula, malaktun maraul, najalal ngali ui, burukui. Wadur na mokui, duriurungo, jaki, gapu, bungalaktun rao. Karakulululululululul, dalir. Lokongongorin nan taliri balumba uitu mara nyalawan ngan gaitir.